jadi. Company tanya orang membuat orang ditanya jadi apa masa favorit. Kau orang ditanya

Ehonandi danganyo winde yando kleid yai madigon leguto matabolol serela ya.

Iru la min fal wa yi mo nyakota so ta den juwa nasar even kambela sali farid angi fonyu we hani golle jot o korma yi korna gu nyowe ni la yakar o nyumba to he yani msiri makelwar mikina jarifut ndeb koli ndeb sa jo kumba mamujuf mbok fap neoy ezambatis genyura nan giloam lingo rafelanda hanya kendum yen ker serela ya ifatu jamete du du gori fatu zar eyala na mande ifatu tawyo be balolata yuana saringarit ne ino yoku.

Mana sesak umur? Majar kesak umur? Alfan sesal majar ke? Bangfal majar ke? Umufal majar ke? Harifal majar ke? Adman fal majar ke? Umufal majar ke? Yasin fal majar ke? Yoi do majar ke jembo isa golen taulo.

mutri di dalam ini kalau dia di barir lah, orang orang kanjeng itu loh, kanjeng orang orang ini.

Allah Akbar. Allah Akbar. Ayo sedang mesti cular. Ayo sedang mesti cular gue. Kira-kira gue.